kusi da ben ena bema amansan adadamu ena obeti ye sida di lumba odaya one sorry onyum to phone afeye otu no ami achin da di lumba homa bebre nsa previa otu ne dofu nchen enkusi da ben ena mansan bedadamu dan ben.